0: Yawangi, huya ke kote,
1: oya, oya rangi, oya rangi.
0: Kapaka kopura rua rangi, hapete ina otupateka.
2: Hey!
0: Otupateka.
2: Hey!
0: Otupateka huakina.
1: Huakina, huakina.
0: Puhigula, puhigula, puhika, kapaka, kapaka, kapaka, kapaka, kapaka, kapaka,
1: Hua, kinda, hua.

Baiklah para hadirin, para undangan yang kami hormati, selamat malam dan selamat berjumpa dan selamat dihibur dari pemain kecapi yang tak asing, yaitu Sari Puding Irama menyumbangkan sebuah lagu kesayangannya. Iya, oke, selamat mendengarkan.